Jeho i oho, kionia opurose, jeho ni kaulana, himili mili ho ino kamalahini. No malahini ho i oho, i kamaina au, uwana ho, i oho i a kupa. Ia nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i kaluna, no molokama. No ho no ho oi ka oho, i ka lau oho.